kita mau mana nafu enjoy nanti pakai le. Jaga nggak bantuan dirinya kanggo kumbata. Nanya kanggo emak itu. Ada ni mui, jaga nggak tu mui. Impeten mana? Nana bunjuk di pakai le. Hanya kanggo bawa mui mana? Jaga mui mau iu cari.